kagak jalanan nyata tiang keluarga. Mana tak berada ku Emily, hanya ku tak kena. Dan terkau my friend, my daughter, hanya ku nuar ku.